Kamar kuliah, kamar mana kamar, apa nama kamar, apa nama kamar, di mana orang, di mana dia.

0: Ngam yakko ka ngara real. Ngam mo ka yor ngore real.
1: Yo dan mi to bulo ngam a biar mak tao.
2: Kemin ko na. Ba man. Aruk ka na ni bunna na pulo wa na kuya pa ka na rangil na. Rangil na ngat lo wang.
3: Yo eh.
2: Burum. I will be a problem. They caro after school. There are up Talakar and Dolokor. Become one at that hour. Gangoina. While I had up to Nalem. I couldn't have a little pull out of Banyalana. Wangaja Kunda, round, Rabbin Avenue shape. Pawanga, Tiktik, Melongaja. You don't want them in special and men, but in Gold Dammering. You want to put in the Laka and among Chimironga Kunda. I What part of the problem is that?
4: Felicity, Yaku,
2: Teka. Felicity, Gadikabi. Teka. Felicity, Miss Ross, you. Miss Ross, Teka, Yaku. Pukubriam, remember Teka. Well, I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. Kurutun lalu kapu kau main punya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, kau lanya. Kau orang nak perlu ngoleh nak kap. Aku pernah perlu kapu orang ramai nyale, ambil pamat kan. Saya kalau orang itu pun kau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. After school, Martin Minyan and Gorong, Gorong, Marion, Pulla Teka, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin,
4: Martin, Em,
2: nak kau mana nak kau apa komentar ni? Nak aku apa komentar? Betul, betul. Aku, Ella nuna nama. Kalau ngawur cuma dia. Ella nuna nama ni. Aku Ella nak tak kau punya nama. Maafkan, aku tak kau mungkin berani berani berorang itu. Tak kau mungkin berani. Kau ngat tu emar cipir, tu emar kau lihat cipir kau taruk. Kau mukul taruk.
1: Jadi aku berani, berawan.
2: Ni, macam ni ambil harap, ramuan, benda-benda ramuan, benda-benda rap.
4: Mak, tu mama kau tu orang lewong macam.
2: Walala yang uli. Tapi ada juga malang orang rap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar rap. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gol, gol, enak beri.
4: Yeah.
2: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesa cara ben. Awal izin kau nak le, kau angkat nana pun pernah waktu waktu nak luanik. Apa berle? Tar ben. Ram kau ni kata enak. Kau finish tak? Kau mana pernah le cara na? Amar tinja nak awalan nahu waktu lirik.
4: Ya,
2: berle waktu nahu le. Anu yang mereka cerita, kau cara nama muka yang mereka. Warin minyak ni le pulang kan amanya.
4: Oh,
2: bilina. Kacau. Warin minyak kau le, pengalaman kau lapor minyak bapa kau. Warin minyak le, kau next day jaga school kau nak minyak le. ngara ko be ande poko mar tete kangai pa mal ngara ni bin chulo ra dar pa
4: mura kare no go jo tarain
2: mi wala la ko no ai wanga jo miak to nga ni miak ko e puna no no to ya poko mar tete ka na wala poko mar tete ngai ni wal ka mate bro wutu na benara na ngara ni ngwa ya ko pu mo da pa mo ni bin chulo be mamla tar pun bin ko na ya ka kan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grad ko na na mari una ngai mar tinga pa ke ngai ja bro di che okay who won bi na ki ka ba am la a bi na ngata o ya ngata o nang bujin po ya ni ok ni anar pia
4: nar batao
2: nar batao

0: Joo, meidän Jaakko Andrew Gurui introducing ro vaalaun nana rakkam tao Joey tana rakkana minnan kam.
1: Joo, I'm Joey from Alko Island. Tao on aretu tuolla kam neibalinja tao komedia. Joo, unaldakan galiun kun minnan ngurongo petrol junipa. Numara rakkan galiun ko numara west one neko petrol numara west one. Maima wangai mri jangara mri ji like balal na kabota nara bunna ka bencin gun ka bicanda mrang wanga mara numale ka dial numan petrol kangare den numala gal join benare galun ko no is fun na e main mak numana na burmai ji ngai me jimuna wera wangai milmik bayer bala munna wera na meji pala rawangan mrang bencin go boto ngali mur bala ko manager alo angalil timber to golngir yurmuna un middle of the night na Oli ya korban, nangurang orang ngapa ke? Ada yang bencin gua kabut tau, mada gua ngabi jen gua, alimur bencin. Tuan jalan betul mada ke, mada shopo, yang bina perongon ke. Wah ngau ina, yang bina perongon ina ke, apa lainnya? Aing kau ni ngora manajer, kang ada ni bencin, aing kau ni daya lah durulah ina dah. Manajer on jawa ngah, ya kamu kata daya lah ilok, tapi orang ada winda kurang ada. Gonggol ni dah, bila lapram mandi durulah. Lap, amala ing bot tengah bincin jamal tunda ko. Nangurung ing datu albala cakap rom, kayaan bayang ngok angurai ben. Kalap pengurau ni bala rom, ngai kangurau ni mana jai. Kan lap ram dana mangara ngai kaki ngora shop pun jaki. Nere ni muka bian, yulu cun bian yudap tun, mari cik bian. Kalap ram ing datu rom, ngai kau ni mana jai bala facing ngora. Nara aling ngai kau facing yang ngorai, kangarau ni yudap tun. Kayaan ngai ming ini repen kayak kang ngai re nama nawi ngamain benar durai ni lapram ka ming ini re ngai rungai bala bian facing ja bicana bala
2: wai ka bian ni ja kuna mir
1: ni mari king ra bala maraman king bala wandera kan ni thinking shop ini ngateli shop kandaran Kangai kan dia lalu ni shop kadai yang balat ada, unah lagi ke balat shop, unik kan so mil daran. Kangai unik, pandra balat ada daran. Padak ya kalau mesti ada naik golongir, shop lil, padak, pay tu yang lalu, sell down na, pay untuk kau walker, untuk kau koro, pay untuk kau balal wangai umar mau teri marici, balat napriya pandra, ada invention jabut teng, pandra ka Europe na. Shop na. Wonder ya Europe balak loke map na. Kani thinking gire malain lain ngur. Yura yura mer gire. Tuan ja balain ngal mam lain lah. Kayutta ina datun mer ya wan ja dangaman ga.
3: Lain ngur.
1: Yo ne ngur aun ni. Yutta ngur malang wan gire ngur. Kalen mer akar in shop kor. Kangatta ma jawab mer brown pai palel ga dangangum. Kiri jaga datun mir, abala merawangan bincin gabota. Wei, limur tu datuna, yakka. Di pal muka merja di pal, opu jumu kuni. Saip nene, opu juni jumu kuni na. Lap mera, lalu merang ke kiri opu puyo. Malam mera lap mera durai, lap. Kasaip kau ni, yakka naya mir. Kita tu biar lap ram saib je, kau ni yang gana yang nau yo, batin tu tu even number itu lap ram, baik tu dulu pernah number yang tu ting biar na, ah apa na tu lah, kadar kau ngaji guruk mana yang tu lak kau ni miring, abu kong tu rupiah mana angir, kau ada tu one bandul nama ram, dot mana yang ram, pala jol na, nau la, flow na, kau ngaji wangan, nauin. Ngarap itu marah main merah rupiah hingga bencin ke botan itu akan marah. Ngarap itu. Kan sekarang ini julul ya rupiah. Balar itu balai yang julup menggana ini benayak straight ya rupiah. Dakan lah. Marga ini exchange ya. Ini shop manager ini gitu dah. Ah, there is someone go in yesterday. They been stole money. Dakan ku menara jalpun ya. Ini exchange ya. Nenon kawangga. Speaker gura. Chairman lah. Surung ekam ni wang ibican, malak ranya merah matu. byproduct shop leliawari. Okay, ayo ni jara ng jawin istay na bayre wik na ngarew ni ngulong inyo manang inyo Europe ay marjibala na wala cattle na kangayin shop manager muti kayo na kondo under laro laro man na purong yun na purong churupin manang inyo shop ngul rupia kaya kawal manang inyo lungon ya yo main mak kangayin wakko wakko yang ni dokanin shopling shop ngai lika jama like bala ondo dra ngai muti ga na laruman walal kat pengo walona balon mamangi mare ga ondo lin kat tabulun walal wala balon mamangi bar progare yauri shopling I'm one of them there at the cart ondo balon mamangi bai ngo pijan kangare magabian bai ngo re wakko abing on jara marjigar kung jaga street bala na el tank leni tank like bala tank kunani kung ni chana bala na mara map na ona mo idon yaba ilit kalun ko pa ne ko ragal kun ba chinja ara to may magti por marji ay pilot can I passenger we are two 12 coil and you'll malan malin si bin sinan jawi tribe kur bala yako main mag kawan stabro ni take up ja blending ngayon daw nyo ulitin rambangin na proka check up siya kaya ka daw balik na kalimun ko ngayon ba siya landing na blend eh tamay mak kangayon daw mokoy na rakoy mo na mokoy kan ngatil bleach man siya ma tuwali ngayon mirka ulman pala ko ula ula ngayon daw ulman yara ko po na milmit pala bicha na kato
3: Brown
1: mira. Yo anga brown mira bala bien ahí to cat europea. Cuba en Ulman. En ngai to interesting. Interesting na kun rupe yon ngai to ngare yeben. Bai mili wai ngai reng atun. Cat europea. Bai ngu dal malo. Ngai kan ni ngat le bleach man dia jama. Bai ngu malo. Europea mio. Wangan ngai to rupiah una militer rupiah un gare doangan ngai to ana yu prang socks neng tabadung dako pala tu nama dope main mak pala ngai to bicana yo to ni ngare rupiah urupa mai kini ka court ya this afternoon court ya okay ngai mai kibli kuma ne jara una hol ya eh ngare juru pala bicana ya ndanga mau ngai ne bli kuma na pala nyape Where's Chowie? I'm here. Just look me up.
3: What the?
1: Straight away, na.
3: One gun, then.
1: One gun, na. Yeah, kara end up from don ya gong ya do aloko. Nang tu nang. Kang balang ira ko bicara wa ngabli cuman. Well, you're gonna go to go this afternoon, okay? And be English tu ngara marci bayngo selewando. Tuwali magtinga rin kayo kung gutara.
3: Dakkan doon.
1: Eh. Ngarain dakkan mo na. Tuwali magtinga bira English siya. Ngarain daur tal gov. Ngayon ka, nina jars siya ngur yun. Pala ngay, aman mara, pala biya na, chow, chow, chow. Three times na ngayon ngarain calling niya ako. Sempre mga, chow, chow, chow. Ngarain nila, yes, yes, yes.
4: Duan jawalo, 3 a.m. Yul ngun wal kabarak ngura yan yak kuro. Bayang wen jirau yuna.
5: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hermansburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.

0: Joo, tämä tietysti pyytää täällä, että tämä on rakka.
1: Kuka on rakka?
2: Tuon kamalalla rakka.
3: Workshop katuala vali ni nursery unia na pungo ya ako technical school ya ako. Balanya na pungo post primary walango unia 10 go ya 10 go kala pungo na unia school post primary walala lakanya. Atangu nungu yungura emile wanga kala pana angunia wanga na pungo kaya adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang school darah orang la ngah 15 nampir milenya 16 milenya ngarah belang la, pada yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngarah, unyer ngatil ngut first pun dia jama ngarah, yo, golongan ngarap orang le tak harus ngarah paman.
0: Agar ajar tem.
3: Kalau nak perlu ni, spesial cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulena. Muda kali ni, ini pelan ni, macam ni. Pelan ni. Pelan ni perlu lah. Panik kita perlu tangga tak ada. Baru ngalap perlu.
0: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kita juga nak ada kul juga nak ada penting juga.
0: Wah,
3: kata lepas apa nak drink kabur.
0: Abu.
3: Lau enak beri. Wang kan amat cerah beri cerminan teh kalau. Tiang apa langsung beri tiket sibek kalau. Tengah kata orang kata teh kalau. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya la rangi pote karo mil minyana yul nganya ali de yang ana perungu kayul kalan ini
0: baful na
3: kalan ini nabung hilanya kacungai yang ana perungu kalan yang ana tu namanya kacung Mula kaya lo, ang mga labir ka na lang yung wala nila orange pa na, mapalit niya, need to niya. Bala niya binukulok ko na, kayo mix. Bala mga rulim na bina na, need ko na na niya. Ako pala niya mati niya ni, hindi kaya ko dra, nangat ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur, lumur na na, kuku na nangat ko lang, nangat na ni. Nangat na na, kuya na na, yorup na niya pala, need lang.
1: Hello, I'm Nova Paris, and you're listening to Yolngu Radio on 88.9.

Io nah mire bok mak ngarain yino don yang rakawang ngain gaga lewen komor sirip pingur kanga main makadual gayu ngoradia ukurah.

Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan nulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

And the letter to Corinthians, chapter 4, verse 3 to 6. Kere chakul no chakul pepalya, ngayon dula jo chakul jon konja, chingro ya puto kulil bay, kalken kujo ba, penelo ya mular pa puto kulil bay, kun ka penelo, karu chakul mingar jorera, uyare kijalu. Palo nyo peni chananya, karu chakul jaro nyo nabay peni, mamu kumayo julu chananya, yang ajunu. Kere chakul no chakul pepalya ya kulira wal chare chakumara. Mamu palo nyo chananya, mayo jupurin jo kuwari nyinan cha peni, mingar julu, Kuru pini padria berin bakanyinin. Kere janya burung pulga jaraya nyaku jakumara. Ngurupaya ditu nyinan jaku. Teli berin baya nyaku jakumara. Teli palu nye berin bakere jakunu cakul bapalaya. Kulia nendiri jakumara. Kere jepalu nya karu janya berin banyinin. Kendil bakun buku jujara. Wea wal jalu lajun ku manin pungko kicalu cakul jurin kubai. Wangka ngaca nyala jo jago juren kubai iye jo kere jagunno. Kere jo palo nyala mba mayo jo nyena jangka. Ka ngayon dola jo nyoranya kutung ulu burin jo jago juren kubai. Iye jo kumikun jo nyena jajanulu. Kutung ulu burin jo la jo nyoramba kere jago warga palyarinin. Kere jagunno wangka la jo jago juren kubai. Karu jalo lanya jo kere janya nenden jajanunga. Karu jalo kuralga wajanu titu munga ngaralan jajanu cinturin kulbi. Wajanu karu jalo teli pulga jaralo lanya kere janya nendirinu. Kere janya la kulira nendirin kula karu janya albila kulirinu purung.

0: John chapter 17 verse 1 pala 26 lel ki sing gan buku mere yang al ngol ki worong ni nanukin garangau ngai maltuna mere walalang
1: ping 11 ngol ka pala 19 lel
2: kot wangar papa nin dual dar chal kwarai kanan yan ya kurongol ja Jangan walalang gi biak kun bilian. Kun gungun walalang nukin gal nani ngurungin kanjaryo. Ngurungi bilian kanjaryo ngunini kurupar ngarakal. Mar wal jatuka ninan wangay ngura yanan. Wicana bili yanakun ngali wangay ngur. Nguni ngarakan Dial ja ninan munatang urja walalanggal ja ngaran walalanggan nguni wangai ngura yanan. Pichana bili yanakun ngali wangai ngur. Nguni ngarakan dial ja ninan munatang